0: payung maleyung.
1: Aku lempah ayatus,
0: aku lempah ayatus,
1: aku lempah ayatus,
0: aku lempah ayatus, om paha ayatus, aku lempah ayatus, om paha ayatus, aku lempah ayatus, om paha ayatus.